place nangai nandimi ya solo mario kombo nangai mario kombo bapesa ngai mario kombo ya kitoko na ngai mario kombo balingaka ngai mario kombo banulaka ngai te bilamba yango apesa memba oncle na ebalata